0: Kakwi sa elektra ke kwal chabil chokre la hun kabal dikin li chabil ka kareru kotsko sak ut kwal kubenakem kim sa elektra.
1: Si el invierno te enfría las orejas, cae.

0: Kahwi sa Elektra, Jehwal Chabil, Chokrela, Hungkabal, Rikinli Chabil, Kakareru, Hotskog, Sakut, Hualkubenakep, Kim sa Elektra.
1: Después de la tormenta, sigue